0: etie for sinie utie okay
1: oh okay sabanu nyansasem afutusem egunindisem enkurasha semne abotoyamu semdea nyamesem onoa ne sese utie no ubonse wakoma atoyem sefom meso so onoa na mitie o.